munhu anoda ma Sundays 10 achibvisa offering kuti atengere mwari free seat Sunday kwete 10 days 10 ma Sundays achiraisira mwari free seat nema $100 ma 100 aisati akuziya mwari kuti kudini zvedu apa watiri kunamata nekuti mwari wedu kana akuti anoita zviri extraordinary panga akuropafadza hove nechingwa haana kukomborera vanhu vakadya vakaguta zvikaperera ipapo pane zvakadini zvakapfurikidza ndotsika yake ukanomutarisa kana pakuparidzwa kwaanoitwa chero panguva yekufa akataura kuti nezuva retatu ndichamuka ndokubva vamuviga ndokubva vamumona namachira asi zuva retatu raakataura rakwana kwakauya ngirozi dzinogona kuverenga mazuva dombo ndokubva rakungurutswa ndokubva raenda uko iye ndokubva atibara bado kwete zvekutiza muguva akave nenguva yekupeta machira mwari wedu akarongeka neodha kukuratidzai kuti handina kuita zvekupukunyuka ndabuda zvakanaka naka ndokubuda nepakati pamasoja ivo ndokubva vawira pasi sevakavata iye achirova ake tapinda tadini tape ndotsika yake iyo pamunofunga kuti vake vaparara anovapa simba rokupinda nepasingapindwi napo mandinzwa here chechi yajesu takuda kuita munamato masikati ezuva ranhasi munamato uri so violent zvekuti kunyange vanhu vazara pamadhoo vamwe vakazara pamahwindo iwe uine murwere wako unotaura kuti chero nepadenga remba ndichapfurunura tichapinda bedzi nokupinda satani achida asingade tiri kuzodini tiri kuzopinda toda kusvika patinodedza simba ramwari musevhisi yamasikati ano Jesu yaiva akamutarisa zvakanaka amuka kuvakafa vakakiya madhoozi avo vakawanda napamadziro tapinda hedu tadini vakakiya hazviperere pana Jesu nevese vakazogara muna Jesu vane tsika iyoyo vana Peter pakati peusiku vakasungwa vari mujeri zvekutobatwa nehope kwete kunamata kutobatwa nadzo vari mujeri hapana mubhedha apa apa hapana pilo apa ndokubva vakutsira nokuti vanoziva mhando yamwari vanoshumira ngirozi ndokubva yauya ndokumutsa Peter nembama kurara hope dzinotoda mbama yemutumwa kuti amuke ari mujeri kuziva mhando yamwari vaanoshumira Peter akati kuwandimutsire zvikanzisumuka tiende iwo magedhi akakiyiwa vaiti kana vakasvika gedhi rega risina abata raivhurika voti tapinda tapinda voenda pane rimwe gedhi resimbi vasina kubata kana makiyi rovhurika rega voti tapinda tapinda voenda pagedhi rokupedzisira gedhi rinobva ravhurika rega voti tapinda tadini bhaibheri rinoti ndokubva vasvika pagedhi rokupedzisira raimutungamirira muguta musiti muguta reprosperity gedhi rokupedzisira ndokubva ravhurika rega Peter ndokubva ati ndapinda hangu ndadini ndapinda satani chero akakiya midzimu chero ikakiya tsika mutanda chero akabheja ikonomi chero ikaramba mwari wedu ari kuda kupinza vanhu vake mwari wedu ari kuda kupinza vanhu vake nezita rajesu toda kuti mwari ambokuitira kamwe kamunana kauchabvunzwa svondo rino kunzi kowabuda sei kowabuda sei nekuti wavo wanga wakaita iye maki wasara ariko vachakubvunza kuti kopa zvakambooma munyika iwo wakabuda sei woti ndakapinda hangu ndikadini ndikapinda yakapera taimu yekunamata minamato yekuonza misodzi tiri vana veumambo varume zvimwe zvataakuda ngatingolistai mwana wangu kana akada yunifomu haachemere yunifomu anotaura yunifomu nekala baba otenga yunifomu varume kasatani wagarisa satani waguta misodzi yedu taakuda